Ewakan jam melalakan wawan yang lebar bah, lebar, ini cuan pam, cuan begini, kue rendah le kayuri, pernah terinai pernah dengan ini cuan pam, yang mungkin nanu ko, rute jar pang ni kami, rar cilikin tu gue, lebar, rar cilikin tu gue bangai enten, ini cuan pam yang naik dengan